0: Yang, tengok yang tu, ni tu tengah cerita, jadi kalau mikir ke cerita tu ni, ngui tu siapa? Di ni, pasti aku si. Si dia tak tahu kong cerita ni, mikir aja saja. Jadi sampai tak cerita, kong cerita kacau aja si. Cerita ni mana si cerita yang macam si?
1: Ya mana? Cui tunggi, mang zhong wei wei ya na.
0: Mang zhong wei wei.
1: Takri, kata tu si tangguh si kiri.
0: Di kejeng polen si la, nyengge si la, yo si, ngunyi ke ta cie tu mar ta. Jindu hula da cui tu jau si.
1: Me. Nye cha kong gu su ya gu min tu, kong tu su su niung ma ri. Jian ni kirang tie shi ngare tu si da gi.
0: Yang, tapi saya harus tahu nak.

0: Tsobyo Sadyo Zarani. Zamlin Tho Mixe Jengki Giga Malaga Chesi Yinxin. Rewa Tha Gido Gipay Bar Xienbe Sashin Di Tho. Jogba Tha Zare Wara Mita Rangjung Kham Shidyo Nyamne Ki Zidu Dienbe Nambashi Chumne. Suenshu Dienbe Demgyu Somxin Hyo. Ting Di Yungu Penjong Yile Zainang. Doji Gye Pochu Xieba Jembyu Shidyo Yin. Nangju chongi de lhari zong chola xiang kera chongzo sabab toze mi xiedong gubi yen simgi yue jing. Jinde gubara namxi yaga nangxin tangbu men la. Pyo chang dan tu kalung chang mo ta jingba tobu xik kor yue. Doje kim ki yarsa ni digara yin xing. Zatang di ni sasi che me jie mi xiezu chagbe mi di ke tamra yin xing. Yerdusu, Chachu Zombie, Digara, Zata, Zedoki Kingsing, Taton Digara, Jobata, Nurumamuhi Yagashibo, Yasara Debe, Digeza, Chichane, Se Tsarwashi Chukso, Zaju Sankutu, Gebede, Shala Neube, Dungata, Yuringi Gunga Geyuro, Chaji Chekuji Tsirin Doji Kim, Yarsane, Borin Chapu Shobay Chamsu, Ama Bensu, Nam Yunki Kumsi Dara. Shobay Ngabane Yara Xiangdi, Nangmi Choro, Shokse Chachi Che. Zambani, Pyoji Jobo Tsu, Gyundu Saowwe, Shokse Chachi Hin. Ti, Chobo Gyobo Gyatobla, Jobo Nam Ninji Rin Nezu Chebara, Zogda mebe nunshu kodun chetu. Dunga juk jizheb yuebe, changara chero zhoshi yu. Doji, nishe nang, dunsa ne, gunsara boyu, chaji, angsara cheku. Gye bawa ni, jobo tsu rengjungi chuni ta dunne, chukso ki gidob ta gibe la gelen chaji yin. Tuzi jiwa ta dunne jobe zadang minro wara gye bawa su jun ki kumsi si yu. Te ya, dab dewe gyebo si yin la. Me ta rengjung kam si du nyamne yon we, na ngamu ne taro we, tu jie si kya si.
1: Ta jia ni mba xio song. Abu nga indaw tu nri mo ra to lo.
2: Re yabu kak.
1: Ta nga ni to do jia.
2: Tere
1: nunga rogruwa.
2: Si, ya yaab.
1: Tere kato mea tere nunga yaabitun tuso so yaqo so chashi
2: yu yu
1: tongsi gire.
2: Si, yu yaab ka. Ya yaab.
1: Tan baxio fun.
2: Si.
1: Kek baxio fun.
2: Nyaab nga indro. Togo loin, togo zu yaa dati lo.
0: Chunbi chi la lobzara loman song obi Tengdu shunuru yuebe gajo mambu soyong chen yu. Mime namzhu donyu ti tidaagi chaisi yin. Yarse tsuwa juk jizheb yubatan duenne, kongki mime namzhu ru denne yarse naba balen chen di. Chin che, zidu denbe namba ti chichin che yu ro nyar so che yu yingsi. Zatani, nyukzin che ube giga mala xin yin xin, gengwe changme tie chue du. Nyoba kyechen tuyishin yu. Minrik tie chenshin yinbe nguayne giga mala tera zikjian ta songyab che gu ngin shi. Doji saji tera zewa hajan samu yu. Doji ni jokbo shi yinba pyu kwanya kuy dike dangme sokja songyab kenki chenshin shi. Kwangi saji la songyab yabu che yu ni kwan mi kyechi genji re la mirib ni mirib gyujo che guyabe genji shi kyan shi.
1: Ta. No sokjir don si nan jokbo yi kin nop zojin. Tata jari ap.
2: Tari ap.
1: Ta, tetra baka mwosto.
2: Nena. Don do do.
1: Ta sopa ta jenzo ta, diri. Ta nasa chakano,
0: ཁས ཁས
3: ཁས ཁས
0: ཡར་སན་ཡེ་ ཏེ་སར་ཡེ་ བོགབ ཏབ དེ་ཝ་ ཡོབ་ཤི ཏིམ་ཇུ ཡོ་ཆེ ཡོ་བེ ཏོ་ཅི ཐ་དེ ཡར་སེ ཅང་ཝ ཡོ་ཆེ ཁེར ཏོ ཆོག ཡེ ཝེན ཡ་ ཁ་ལེ ཆེ ཟམ ཡོབ་ཤི
1: ཨ་ ཡ་
2: ཨ་
1: ཡ་ ཨ་ ཡ་ ཡ་ ཏང་རོ
2: རོ
1: ཏང་རོ ཨ་ཏ་ ཆ་དེ ཅི ཁོར་སེ ན ཏང་ཡེ་ མ་ ཡིན་ ན ཨ་ ཏ་ཁེ་རེ་མ་ཟོན་ན་ཏ་ཏ་ཀ་ཏ་ཏ་ཏོང་བེ་ཨོ་ཅེ་རེ་ན་ཚོགས་བེ་ཏོལ་ཐ་རེ་ལེ་ཤ་གོ་རེ་ཨོ་ཏ་ཐག་སོང་ཡིན་ན་ཏ་ཏ་ཀོ་མ་ཨོ་ཏ་ཐེ་དུ་ཐག་སོང་ཅེ་རེ་སེ་ན་ཏ་ཆུང་ཀོར་ཀ་ཏ་དེ་ལམ་ཅེ་སེ་དུ་ཏ་ཐག་སོང་མོ་ཅེ་ཏ་ཆར་ཅན་སེ་ཅེ་རྡོང་སེ་ན་ཏ་ཏེ་ཤོ་ཅེ་
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ yarge soma tanga tsowa yadu son we. Jobo tsu, tsowe koche chimantu son yu. Terdin, gebo we lengen ya jiru son yu. Jangwe chimantu son yu rung, doje kimla pyusum tsowe gebo we nyamnyo yu be, langur jingang, jangwe yu tse kir tuki yu. Doktor ma che kong, doje, Langgo la shibshir nipo che di Lambar tu langgo ro chula son ni Ge bo gyuru go gye mi yon we Ge le che su
3: Zizgo Nira re tabo Ya tan do
1: ຕ້ອງເດີ້ຍາເດີ້ຍາເດີ້ຍາສົງເຈລັງກໍຄີຄາລໍວາຊຸມເບຄີລໍມຢູ່ລາຈຸງຊິມໍແມ່ນລະຊາດານທໍຈໍຕິບໍ່ແມ່ເບຊຸມເບຄີສໍາເນງງາງລັງກໍຕ້ອງຊິຊິອາຊິອາບາຮັນມູຈິມຕ້ອງຊິດ້ວຍດີດາຍສົງສຕາຈິອາຣີຊິມແມ່ນລະລາວເລ
3: Ati tsinghe la, bagbaa si, tai pangnao la malawri.
0: 我是他爹的弟弟。
1: 这就这么事了，解别别，三段明色解决点别周边人的队员了，这不是人群的群里的队员，错话解析员。亚尔基车子呢，蹲在巴拉朗古尔基出租机给他们打过去，解剖开都来把他，农民们所说的两根竹子粗。那他老大个人，他把家子倒掉，那他们的也不大，他活不得了，操心，那里，别动的，对了。
0: 你认识到这些人，大家都啊，没。这些东西了。多谢南山来贵教授，农民们今年把土偏转兄弟切菜，这当土解剖开土，可是南山接不起去，可是接不起去，心里是恰在亏息，准操心。 Tēnī zhōpa tsū yūrīng tsōnei chēpa lē chōng wē nyam nyō chī hīn. Zhōpa nam tuyān sā rā bēba tā. Yār kī zā rā tī tū tsī jī rīng lār tsū yōng wē tū tsū yūp shī. Mwā tsā sā bā kā jīk tuyān gui rīng ngā sū tēm nē tū sā jī gā rā kē yōng yūp shī.
1: Ā rī tā. Ā, ū yā, ū chā kī rā.
0: ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི
1: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: Oya, muti lekci. Parti ni nane cik tamje, songda ciril gua. Tuanze ke parti suku be. Yau si lah kip tua. Kenang ki tuanze sab, kaji takjin songda ki ing cisha. Lelah marta. Kodi le, jika hula kini, cakap si lah tu si.
1: Ngani cik tang ke kani hi?
2: Alu.
0: Ngasmi dinda. Lo di buci ni jisu singgu yu, mesti dah lama ding masih. Ya aku cius, rangge ngah kafe cik bangsi dah. Ni dah tahu.
1: Ngah tahu tu dia.
0: Kacau so, Alice amen, ni rang lekui cium masih. Ya aku cius, ni dah tahu.

Tiringi lezen nangla ya ngaranzu muti che kane thagen la pembar tabake lunjong, dungur kyabde sheba de labju inda.